0: tanentaku ngiharap hehi hangne tawai inram kolon tinkeka
1: dengtaku ngiharap hehi hang tahalen lenga inram kolon nitinkeka hoye tahangi tere tangirane inram kolon nitinkeka dikaknya salaman keka Asaraki, Farmaisna, Evangelina, Tanisha, Ahtimla.